0: Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak. Mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit, Ibu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ini FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya ya. Selamat pagi sahabat Setara semuanya, cuma lagi bareng Tata ya, tentunya di acara Nostalgia Antema Kenangan Special Weekend. Ini weekend kan ya? Betul kan? Ya pastinya sampai jam 10 siang seperti biasa ya. Buat kalian semua pecinta nostalgia, langsung gabung aja bareng Tata ya di acara hari ini. Tentunya bisa lewat WA kami di 0823-1328-0522 atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Jadi tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama? Dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami

0: 0857-1777-774. Agen Mamah Nazan. Alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kaung. Agen Apotek Mugiwaras 3. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma. Alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara

0: Lah,
1: ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
1: Vitama?
2: Iya, Vitama buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya, dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, bu.
2: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
1: Cakep tuh, bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

Selamat balik lagi di 93.5 FM Radio. Infonya Grace musiknya, yes. Ya, satu buah lagu sudah tetap puterkan di special weekend ini ya. Bila kita ikhlas dari Ebit ya sobat setara ya. Ya ikhlas ya. Kata pendek, kayak pendek banget kan, cuma ikhlas gitu doang kan. Tapi pelajarannya seumur hidup gitu ya. Ya ikhlas tuh mempunyai arti yang banyak ya sobat setara ya. Ya jadi arti ikhlas itu yang pertama kayak melakukan karena Allah gitu ya. Kerja bukan karena dipuji bos gitu kan. Bantu orang bukan karena mau dibales gitu. Sholat bukan karena takut dilihat orang. Tapi ya murni ya buat Allah gitu. Ya Allah ini untukmu gitu. Kayak kerja untuk menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga kan wajib ya. Itu juga tugas sebagai laki-laki gitu kan. Membantu orang ya karena emang kita niat membantu, ini karamu ya Allah gitu. Dan kita berharapnya ya pada Allah, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa menjadi amal kita kelak gitu kan ya. Sholat itu juga bukan karena takut dilihat orang, tapi ya karena sholat itu karena kita menjalankan perintah Allah gitu kan. Kemudian kaya yang kedua itu memberi tanpa menghitung ya sobat setara ya. Ya kalian udah berbakti ke orang itu tuh jangan ungkit-ungkit ya, dan udah nolong teman pun jangan diungkit ya. Terus uang sedekah apalagi ya. Jadi kayak ya kalian tuh memberi ikhlas gitu loh ya, karena Allah gitu. Sedekah buat diri kalian gitu dan diikhlasin karena Allah, berharapnya juga ke Allah, semoga sedekah ini bisa membawa kita menuju jalan yang baik gitu ya, atau bisa menjadi tabungan kita kelak buat amal kita gitu kan. Terus kita juga menerima tanpa protes itu juga termasuk ikhlas ya, arti ikhlas ya, kayak dapat rezeki sedikit ya alhamdulillah, daripada nggak dapat sama sekali gitulah ya kita hitungannya ya. Kerjaan berat pun ya sebenarnya nggak apa-apa ya, alhamdulillah masih dikasih kerja daripada nganggur gitu kan. Diuji sakit alhamdulillah, karena kita sakitnya tuh baru dari kemarin-kemarin itu kita dikasih sehat terus gitu ya. Yes, kayak ya nggak, kenapa aku terus sih Allah gitu ya. Tapi jujur aja kalau itu mah kita agak susah ya sobat star ya, karena kadang pun Tata juga gitu, kenapa sih aku sih Allah gitu kan ya. Padahal ya gimana, itu ujian, kita harus terima dengan ikhlas gitu kan, kita harus jalaninya dengan ikhlas. Dan jangan, yang penting jangan lupa juga kita selalu minta jalan ya ke Allah gitu, meminta hati yang lebih ikhlas lagi gitu kan ya. Kemudian ya keempat ini kayak melepaskan dengan tenang ya. Jadi kayak orang pergi ikhlas ya, doain dari jauh. Terus kayak harapan gak sesuai ya juga ikhlas aja ya, insya Allah tuh Allah punya rencananya lebih baik, yakin aja. Terus kayak hasil gak sesuai usaha ya ikhlas ya. Tugas kita kan hanya ikhtiar, hasilnya itu urusan Tuhan gitu ya sobat setara. Jadi ya kita di dunia itu hanya bisa berikhtiar, berusaha, berdoa, apapun itu hasilnya insya Allah yang terbaik dari Tuhan gitu kan. Ini juga ada beberapa ciri-ciri orang yang ikhlas tuh. Yang pertama kayak hatinya tuh tenang ya, kayak gak gampang kecewa, itu insya Allah kita udah menjadi orang yang ikhlas. Terus kayak gak banyak nuntut, dikasih sedikit bersyukur, dikasih banyak makin bersyukur. Terus gak pamrih juga, nolong ya nolong aja gitu kan. Kemudian mudah memaafkan karena gak nyimpen sakit hati juga. Mungkin jadi kalian kalau udah merasa diri empat poin tadi kalian rasa gitu, insya Allah kita kalian udah menjadi orang yang ikhlas ya, insya Allah begitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang ikhlas ya sobat setara, apapun yang dikasih Tuhan, apapun yang kita jalani, apapun yang ditakdirkan untuk kita, mudah-mudahan kita bisa ikhlas dengan semua ya. Karena ikhlas itu juga enggak gampang ya, jadi kayak kita terus belajar pelan-pelan begitu. Selain belajar pelan-pelan mengikhlaskan, juga kita kan harus meminta kepada Allah ya, supaya hati kita benar-benar ikhlas, dikasih ikhlas gitu kan. Kayak percuma juga kalau kita udah pengen ikhlas, tapi ternyata hati kita bohong gitu kan ya. Makanya kita berdoa juga ya, bisa, supaya hati kita dimampukan untuk mengikhlaskan kayak sesuatu yang bukan milik kita, mengikhlaskan jalan takdir kita, mengikhlaskan segalanya gitu ya. Amin ya rabbal alamin.
ya punya kerja kelas, kerja keras tapi hasil dipasarkan aja gitu ya. Kayak sayang, tapi kalau bukan curi juga dilepas, itu juga ikhlas ya sobat Sarah ya. Iya. Ya kan, pastikan nih kita harus ikhlas melepaskan orang yang bukan jodoh kita. Karena bisa jadi ada orang di sana yang lagi menunggu jodohnya, dan ternyata si dia yang kita lepaskan itu jodohnya gitu kan. Kita ya harus begitu. Dan siapa tahu juga dengan mengikhlaskan seseorang, jodoh kita semakin dekat gitu ya. Yang emang benar-benar jodoh kita gitu. Karena jodoh kan juga datangnya itu kayak enggak disangka-sangka ya, sobat Star ya, kayak misal awal dari sekolah begitu, jadi dari teman kelas karena sering menolong, terus akhirnya sering bersama, sering belajar bareng, akhirnya kita cinlok ya, akhirnya jatuh cinta ya sesama bareng, terus kayak lanjut ke kuliah, ke kerja, sampai menikah gitu kan. Kan datangnya emang gak terduga gitu kan, kayak mungkin berawal dari teman chat doang, teman curhat, akhirnya jodoh, punya anak gitu. Sakinah mawaddah warahmah, kan nggak tahu ya sobat Sarah ya. Jodoh itu datangnya unik ya. Makanya kita ikhlasin aja kalau kita emang kita sayang ke seseorang tapi kayak ternyata nggak jodoh gitu kan. Ya kan barangkali aja juga itu nanti jodoh kita gitu loh, kayak mungkin di tahun ini kita harus mengikhlaskan orang itu, tapi ternyata di tahun depan atau 2 tahun kemudian orang itu balik lagi ke kita gitu kan, siapa tahu juga ya. Ya jadi ya ikhlas aja, belajar dikit-dikit apapun itu diikhlaskan insyaallah ya. Iya, takdir kita, jodoh, semuanya insyaallah kalau kita bisa diikhlaskan ya akan dimudahkan lah ya. Ya amin gitu doanya sama Sara. Ya, dan selamat pagi juga, happy weekend buat yang sudah pada gabung, ada Kang Sari, Mama Fikar, Mama Dini, Kak Marti, Adinda, Rata-Rata juga ya. Yang ngomong-ngomong, kalian ngapain nih weekend kali ini? Ya kali aja ada yang mungkin mau ke pasar gitu ya, ada yang ke pasarnya cuma seminggu sekali. Terus kalian beli ya tuh nyetok buat seminggu gitu, dan berangkatnya di hari Minggu gitu kan, aja ada ya pastinya Bu Imbu ya. Mungkin kayak biar ditemenin anak juga gitu kan, biar seru gitu liburan anaknya tuh nemenin ibunya ke pasar gitu kan ya, bisa jadi. Atau mungkin ada yang sudah mengagendakan setiap minggunya ini harus kayak beres-beres rumah, bersih-bersih kos, kontrakan, rumah gitu kan. Karena udah full ya 6 hari kerja. Atau mungkin ada juga yang setiap hari Minggu ini pengennya rebahan, gak ngapa-ngapain gitu ya. Pokoknya apapun itu, happy weekend buat sobat ada semuanya. Oke, kita tambahin dulu ya pesan yang udah masuk. Tadi pertama gabung, gasik banget, gasik. Biasa gasik ya Kang Sahri ya. Ya, assalamualaikum Mbak Tatasyan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana Mbak Tatasyan kabarnya? Pagi kembali, alhamdulillah kabar baik. Sari lagi cahaya dan hadir di acara nostalgiaan di tema kenangan, request lagunya Wali Ben, Nenekku Pahlawanku. Salamnya untuk TAAS, Kang Cupento, Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, itu Bang Yoe, Kang Adeng, Mama Papa Yayan, Kak Adi Dadina, Mas Ronggo Mangono, Mbak Imam Macusiron, dan buat semuanya Sopo Star FM Rebels. Makasih Mbak Tatasyan, saya harus selalu amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Next ada Mama Fikar juga, assalamualaikum pagi Radio Stara, waalaikumsalam pagi juga Bumi Ayu juga, Tata. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mama Fikar kita tergabung di nostalgiaan, play lagunya Jangan Pisahkan Aku dari Dores Festival yang sehari. Salam buat sahabat Stara semua di mana berada. Untuk Tata, selamat bertugas, sampai tuntas, jaga kesehatan, baik selalu, semangat, amin. Hatunuhun, wassalamualaikum salam. Kemudian ada Mama Dini juga, pagi bertatok yang paling cantik dan pagi hati pagi kembali. Gimana kabar ini? Nok Ayu, alhamdulillah baik. Mama Dini ikutan hadir ya, salam salamnya buat semua dulu Setara dan saudaraku yang dipecangkan Tonjong. Salam spesial buat nangkot lepas aku lagi, lagunya Sandaran Hati. Makasih anak kataku, semoga sehat selalu, amin. Hati-hati anak naik kerja, oke Mama siap, terima kasih ya. Kemudian ada juga nih dari Kang Mardi, request lagu Terserah Boy dari Atik CB, dari penggemar setia 93.5. Makasih untuk yang baca, sama-sama terima kasih kembali juga.
Dan pastinya nanti yang belum tata baca kan tata baca lagi di segmen yang berikutnya ya. Saya menunggu mungkin pesan-pesan lain yang mau bergabung gitu ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya. Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larang.

0: kucing orang oli-oli. Lah, harap tak pukul kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maringin di.
0: Aku harap tak pukul kopi disit. Kayak mancing et mau ngantuk orang oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, gini, cukul tangannya nyong. Solo, solo, solo, solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Pagian sih keprimen, yang kok nyukul di tangan malah nyukul di sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurannya ya, Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, masih bersama Tata di Nostalgian Teman Kenangan. Langsung aja di segmen ini, Tata baca dulu pesan yang udah masuk, ada Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pakai ke Tata, pagi juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kerekes aku cinta Laura ya, Guardian Angel. Salamnya Tasha Putri, Mama Dia, Mama Kana, Mama Alvin, Mama Nafi, Mama Fi Andi, Afian, Mama Dia Juman, Bunda Fina, Mas Tustiran, Sadar Ramadoni, Adeng Kalau, Iwan Saputra, dan bos semuanya jawab Setara Bumi Ayu, makasih ya, sama-sama. Next ada Teh Ratna Kamelia juga, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo ke Tata, halo juga, request lagunya dong kak, ingin lagu Bukan Permainan dari Gita Gutawa. Makasihnya buat ke Tata aja deh, selamat bertugas sampai tuntas, semoga selancar selalu rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada juga dari Mama Fian, di selamat pagi Mata Tata Sikmalaya hadir. Halo, pagi. Ada juga Kak Fia. Halo Kak Tata, selamat pagi. Bagi kembali mau request lagu dong, judulnya Nothing Gonna Change on My Love for You dari George Benson. Bener enggak bacanya? Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya lagu-lagunya ya. Sudah Tata masukin di list. Dan pastinya buat sahabat Star semua, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian ya sahabat Star, apalagi cuacanya lagi begini ya. Tadi tuh di tempat Tata tuh panas di gunung, di bawah tuh langsung berkabut ya, kayak aneh banget ya. Biasanya kan yang berkabut tuh di gunung ya, di gunungnya cerah, terus pas sampai bawah sini, di bawah

daya tahan tubuh, imunitas tubuh ya. Makanya bisa dibantu dengan mengkonsumsi hampota peramen herbal Arab yang paling tetap yang bisa membantu untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Ya, untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh juga ya. Pokoknya buat sobat-sobat semua bisa banget mengkonsumsi hampotopnya untuk membantu ya. Membantu ya tubuh kita ini insya Allah gak gampang sakit. Ya dengan rutin mengonsumsi obat habutop ya, yang pastinya memiliki kandungan yang mampu menjaga tumbuh juga dari berbagai penyakit. Ada daun bidara, daun kelor, ada juga apa tuh namanya, kunyit jahe ya. Dan yang paling ini itu ada habuatus sauda yang bisa untuk mengatasi segala keluhan penyakit juga. Jadi bersama-sama semua yang mau tanya-tanya juga boleh banget ya, langsung tanya aja ke kita tentunya di nomor WA kami juga boleh di 0823 1328 0522. Atau nih bersama-sama semua mungkin yang mau order juga boleh langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes.

Atau juga bisa beli di agen-agen resmi kami dan di apotek terdekat dari rumah Sobat Setara gitu ya. Jadi langsung aja di order produk-produk kami. Oke, kita langsung lanjut ke lagu berikutnya nih. Ada Cinta Laura Guardian Angel buat Sobat Setara semuanya ya. Tadi spesial requestnya dari Mbak siapa ya? Mbak Dinda kalau nggak salah ya. Tentunya buat Sobat Setara semua.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya?
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolowo bapaan lo cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh, Pak, habutepnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habutep di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutep?
1: Iya, Bu, semenjak minum habutep, Bapak enggak gampang sakit. Enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum habutep, jangan nunggu sakit. Karena habutep bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutep, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutep sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutep di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutep, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

Oke, sahabat Star, harus balik lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace musiknya. Yes. Oke, ini tak terasa hampir 2 jam teman-teman kalian di acara hari ini, saatnya pamit. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Star, dan jangan kemana-mana ya. Sehabis ini, Tata masih akan menemani sahabat Star semua di acara spesial weekend di acara berikutnya di jam 10. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace musiknya. Yes, dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu, susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala gak deh?
0: Gak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi gak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwulu, RT 5, RW 3, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba.
3: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 93.5, Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Chris, musiknya Yes. Selamat pagi menjelang siang sobat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Zona Bollywood Special Weekend ya, sampai jam 12 siang. Buat kalian semua para pecinta Bollywood, langsung gabung aja bareng Tata tentunya di acara hari ini. Langsung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, temu komedi Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan tetap lanjut lagi di segmen berikutnya ya, seperti biasa. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

Oke, sahabat Starisma, balik lagi di 93 apa ini FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kres, musiknya yes. Masih bersama Tata di acara Zara Bollywood Special Weekend hari ini ya, di jam 10 sampai jam 12 siang. Buat kalian semua para pecinta Bollywood, boleh banget merapat di hari ini ya, karena di setiap weekend kita ada acara spesial di jam 10 dan jam 1 yang biasanya campur seni dan tarling dengan jadi Bollywood dan Malaysia. Jadi bagi kalian pecinta Bollywood ya, bisa kita putarkan lagu-lagu Bollywood full di hari Minggu aja di jam 10 sampai jam 12 siang.

Iya, Bollywood ya sama setara semuanya. Mungkin bagi kalian ini para pecinta Bollywood ya, lagu-lagunya emang gak ada obat ya. Ya mungkin ini ada beberapa kayak lagu-lagu Bollywood yang wajib ada di playlist kalian. Yang pertama itu yang romantis atau galau-galau ya, kayak Tum Hi Ho, terus Jana Mere ya, ini yang Tata putarkan ini ya. Semakin Kabira juga, Rapta gitu kan. Mungkin juga kalian yang suka lagu-lagu Bollywood itu semangat ya. Atau sambil bisa dance gitu tuh ada Jaiho ya. Judulnya Jaiho. Yang nyanyi tuh Slumdog Millionaire. Terus ada juga Malang di Doom 3 ya. Terus ada Nagada Sangdul yang nyanyi Ramlela. Tuh katanya cocok buat joget di acara nikahan. Terus kemudian yang suka lagu-lagu Bollywood nostalgiaan 90-an sampai 2000-an, Yuda Arko, ada Kalhonaho gitu kan. Ada juga Pehla Nasa. Banyak lagu-lagunya ya. Terus mungkin yang terbaru juga banyak. Ada Chaleya Jawan ya, Saruhan. Ada juga Besa Ramrang yang nyanyi Patan. Ada juga Wajumka yang nyanyi Rocky Aurani Ki. Kenapa sih lagu Bollywood ini bikin ketagihannya? Karena musiknya tuh kayak megah gitu ya, sahabat setara ya. Ya terus liriknya tuh kayak puitis ya, walaupun gak ngerti bahasanya tapi kayak tetap mengena di hati gitu kan. Terus kadang di video klipnya juga, di pemandangannya, di dansanya, dan di kostum-kostumnya itu totalitas ya. Jadi buat kalian semua mungkin yang suka-suka yang suka lagu-lagu Bollywood, merapat aja hari ini. Apapun lagu kalian, insya Allah kalau kita bisa puterkannya bakal diputerkan gitu ya. Lagi kita baca dulu yang masuk tadi, ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Radio Star Bumi aja juga Tata siang. Mama Fikar ikutan gabung lagi. Salam bos bos Star semua di mana berada. Untuk Tata semangat selamat bertugas, sampai Tata jaga kesehatan di pelagu di Lekki Badil. Salam selamatkan karena kapur. Hatur nuwun, assalamualaikum salam. Oke, tadi diputerkan setelah lagu ini ya. Kemudian ada Mbak Atin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi kak. Pagi kembali, minta lagunya ya kak. Lagunya Oh Mahi, salam untuk kakak dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Ini dari Oh Mahi full video Saruhan, bukan sih? Takutnya salah ya. Kalau misalnya bukan, bisa dikirim ini aja link YouTube-nya, nanti kita download dan kita puterkan. Nesar Aisy juga, namaste ketata rekus lagunya Jane Anjane Humile Utbaf Oja Abdul Syekh, makasih sama-sama, makasih kembali juga. Kemudian ada dari Kang Koko Sunarko, pagi pakai kembali, ada Kandida aja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siang Tata, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Rekusakunya Oyara V dari Vessel Miska, hatur nuhun sama-sama. Ini Tata udah cariin tapi takutnya bukan yang dimaksud ya. Ada tadi Mary Dorian itu dalam kurung Oyara V, terus ada Oh iya Rafe, tapi yang nyanyi Ramsan Kar gitu ya. Tata tuh jadi bingung ya. Iya mau yang mana? Nanti Tata coba puterkan salah satunya ya Kak Dida ya. Barangkali aja bener ya, kalau salah mohon maaf ya. Karena di YouTube-nya carinya yang keluar itu yang Tata cari. Jadi mungkin kalau salah bisa kirim aja link YouTube-nya biar kita download di sini ya. Terus bisa kita puter.

Wagenin Pos Sabastar, semua yang belum bergabung silakan bergabung ya. Nanti masih ada di segmen berikutnya yang mungkin belum sempat ngirim salam-salam dan lagu tadi ya, bisa nanti di segmen berikutnya juga, kan nanti akan dilanjut di segmen berikutnya. Jadi bos-bos semua juga jangan kemana-mana, yang sudah request nanti akan tetap puterkan satu persatu lagunya. Next adalah Kudilke Badar Sanam ya, special request-nya Mavika, bos-bos semuanya.

0: No.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit, berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh, serta meningkatkan energi dan stamina. Mantep deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Minyak Gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

Oke, sahabat Star, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace musiknya, yes. Gimana nih, masih pada semangat ya sahabat Star semua di acara hari ini? Semoga semuanya masih pada semangat ya. Dan ada satu pesan yang belum pernah baca, ini ada dari Mas Justi Heron. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir berata, gimana kabar? Alhamdulillah baik, warga Sokutum Hiho, salam semuanya aja sahabat Star Bumi Ayu, thanks. Sama-sama, dan Tunuhutum Hiho itu udah diputarkan belum ya? Oh belum ya? Oke, nanti diputarkan tumhihonya ya. Terima agar sukhum satu hoya. Oke, tumhiho nanti tata putarkan setelah lagu ini. Terima kasih ya sudah pada hadir, bergabung dan request dan mendoakan kita di acara hari ini. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan segala galanya pokoknya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian semua tentunya untuk dengan mengonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Butap Sultan, ada Vita, Mavita, Pediotipus, ada Temoro juga. Semua produk kami ini sudah ber-BPOM ya. Pastinya bersertifikat halal, aman dikonsumsi, insya Allah tanpa efek samping juga. Sobat-sobat dari semua yang mau beli produk kami pun boleh banget langsung datang aja ke studio juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8. RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau sahabat Sarah semua juga bisa beli di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Sarah semua ya. Atau juga bisa nih sahabat Sarah semua yang mau tanya-tanya dulu ya seputar para kami yang mungkin punya masalah pada mata, bisa ditanyakan langsung ke kita di 08231328 0522. Jadi ini kita apa namanya, nomor WA kita nggak cuma untuk request lagu aja ya, tapi bisa untuk berkonsultasi, untuk memesan produk-produk yang lainnya gitu ya. Jadi langsung aja ke nomor yang tata sebut tadi di

Dan jangan lupa juga nanti bergabung kembali insya Allah bersama DJ Rizka di jam 1 di acara spesial weekend juga, yaitu di sana Malaysia. Buat kalian semua para pecinta Malaysia, boleh banget langsung gabung aja nanti di jam 1, ditunggu aja ya. Oke, kita teruskan ke lagu berikutnya nih, ada Tum Hi Ho buat sobat setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama,

0: Terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mau lain tuh. Adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang. Walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
0: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak ya.
0: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
0: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitamak dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitamak polusi kesehatan mata. Nah, ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitamak memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitamak solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih nih, Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
2: अब ये रुकने वाली नहीं, अब ये झुकने वाली नहीं।

0: बस कीजिए, बहुत हो गया।
1: बु, बु, apa deh bantal kesayangan aku mana bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah deh, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh deh.
1: Masa sih bu?
2: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
1: Emang bisa bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, iya ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Terpesar pergi lagi nanti ke apa ini mana di Ustaz Bumi Ayu Novanya Grace musiknya yes dan tak terasa nih hampir 2 jam tak teman-teman kalian semua dari hari ini saatnya pamit. Sebelum itu tetap bacain dulu pesan yang sudah masuk ini ada dari Bang Yoe. Masih ada si Tata siang kembali ya. Bang Yoe lagi aktivitas di Perum Grand Satya Keramat warga selaku solder bagi salam buat Bang Tayi Bang Oci Langkap. Bapak Kasur Maya, Bapak Hadi, Mas Hayudoda, Mas Ronggo, Mas Di Palimanan, Mas Taryon, Pak Kuceti, Manguno, Mas Udo, Kapang Baru, Kang Adeng, Nang Itri, Anakku Aulia, Mai Putu, Dada Airam, dan Bojo Mama Isi Cilakar, makasih Putih yang baca sama-sama. Maka nanti Tata diputarkan setelah lagu ini ya. Dan sebelumnya, terima kasih banget buat sahabat saudara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat setara semua. Dan pastinya tetap ucapin banyak terima kasih buat sahabat setara yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 103.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Yeah.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah.
1: Uh-huh.
2: Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer.
1: Uh-huh.
2: Secara maksimal.
1: Uh-huh.
2: Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Iya. Iya. Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya betul.
1: Baik, baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 12 RT2 RW7 Margadana Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi Desa Lebak Kuah RT3 RW9 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut RT1 RW1 Kecamatan Pangkah Tegal.

0: Gimana, Kang?
1: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, Cek, nama obatnya?
0: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
1: Itu, istri katanya lagi program hamil. Anak saya udah pengen diadain.
0: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
1: Yang 200 kapsul aja sekalian.
0: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
1: Ya enggak atuh, Cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih, saya bayar kontan.
0: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
1: Ah, jangan gitu.
0: Beli kopi sama rokok aja kasbon. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Bu Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
1: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
0: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya dulu. Kasihan sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
1: Makasih banyak nih Mbak bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih, Bu? Buat ibu?
0: Saya saranin sih, dihabutopin aja, Bu. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal, kan?
1: Bener banget nih, Mbak Sarah. Karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Pak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Pak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Waktunya Zona Malaysia. Asik.

Sanya Rizka bakalan menemani Sobat Stara semuanya di acara Zona Malaysia ya, Special Weekend. Dan buat Sobat Stara semuanya pastinya bisa banget bergabung bareng Rizka yang pengen kirim-kirim salam, request lagu, ataupun kirim-kirim pesan ya. Kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522 atau komen-komen di status aku yang ada di Facebook Stara Brebes. Dan untuk memulai kebersamaan kita di acara Zona Malaysia, ada bila-bila saja spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar, Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata vitamin di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT05 RW02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotik Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotik Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: 3.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yeah.
1: Rasa bagaikan umur yang bunyi.
0: Dan masih bareng Rizka di acara Zona Malaysia ya. Dan Rizka pastinya akan menemani Sobat Setara semuanya di acara Zona Malaysia hingga pukul 3 sore nanti. Dan apa namanya, tadi tuh aku hampir telat ya. Soalnya tadi saking semangatnya lagi pasang-pasang lampu kan, lampu-lampu buat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia bareng adek aku. Karena udah memasuki bulan Agustus ya, itu bulan paling sibuk sih. Pasang bendera, lomba, upacara, kerjaan juga tetap jalan ya. Kalau badan drop, gimana mau berkibar bareng Indonesia?

agar tubuh tetap fit ya, kita perlu banget mengkonsumsi suplemen herbal ya, ada dari Habutop. Kenapa sih harus Habutop? Yang pertama adalah pejuang nafkah tetap kerja walaupun Agustus rame, lomba kerjaan gak libur biar gak gampang capek dan masuk angin ya. Ikhtiar minum Habutop biar stamina tetap terjaga.

untuk panitia nih, panitia 17-an ya, butuh banget tenaga yang ekstra ya. Gotong royong, pasang bendera, bikin gapura, latihan upacara, semua butuh badan fit. Habuto bantu banget jaga daya tahan tubuh biar kuat sampai acara selesai. Dan yang ketiga adalah ikut lomba harus kuat ya, biar menang. Yang ada panjat pinang, tarik tambang, balap karung, modalnya apa sih kalau nggak badan sehat sama semangat 45 ya. Habuto temani ikhtiar biar nggak tumbang di tengah lomba.

Karena merdeka tuh butuh badan yang sehat ya. Dulu para pahlawan berjuang buat merdeka, sekarang kita isi kemerdekaan dengan kerja dan juga jaga kesehatan biar terus berkarya untuk negeri ya. Apalagi sekarang Habutop udah gampang banget kita jumpai ya di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya juga bisa banget loh, yang buat yang mager keluar rumah gitu ya, bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau yang pengen datang langsung ke gerai kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu.

Dan terima kasih buat Sobat Setara yang udah bergabung juga bareng Rizka. Ada Mama Fikar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka siang kembali buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Satu Nama Tetap di Hati by EY. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Untuk Mbak Rizkanya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Atunuhun Mariska sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dan juga ada Kang Sahri di sana. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Zona Malaysia. Request lagunya Hanya Satu Persinggahan. Salamnya untuk Mama Fikar, Kang Kuswo, Kang Adeng, Kang Rahono, Kang Jupento, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Musustiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu. Amin. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga juga Kang Sahri di sana selalu sehat ya dan lancar terus ngejahitnya.

Nah, lanjut ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya Kak Adinda bareng keluarga? Semoga selalu sehat ya dan selalu dilancarkan rezekinya. Request lagu Syahara. Salamnya buat Natasha Putri, Mama Dia, Mama Alvin, Mama Kana, Mama Nafi, Afia Nur Mahdia Juman, Bunda Vina, Musjustiron, Sahri Romadoni, dan juga ada Adeng Galuh, Iwan Saputra, semuanya aja Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda.

Dan kita geser, ada dari Kang Adi. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Adi. Minta diputerin lagu dari EYE yang judulnya Sedalam Manakah Setia. Salamnya nggo KB fans Tara Brebes, nggo Mbak Rizkanya. Terima kasih, matur suwun Kang Adi. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara FM ya. Semoga kalian semua selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di acara Zona Malaysia, ada satu tembang lagu dari EYE, Satu Nama Tetap di Hati, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Ye.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, Brisito. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Dah, oh, obat.
0: Dah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, teras deui rematik teh aya, cangkel teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atanapi di apotek-apotek seueur karena eutak kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta kata si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 5.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Rizka di acara Zona Malaysia ya. Dan siang hari ini kita bakalan ditemani dengan lagu-lagu dari negeri jiran.

Ya, Bos Sebestara semuanya yang lagi menyiapkan acara 17 Agustusan ya. Biasanya nih lomba-lomba favorit kalian apa? Kan ada lomba yang klasik-klasik ya, kayak balap karung, makan kerupuk, ataupun lomba panjat pinang ya. Lomba balap karung tuh yang paling rame ya, paling rusuh, paling banyak yang jatuh. Apalagi sekarang kan kalau di desaku tuh balap karung pakai helm. Jadi dia lucu kalau jatuh, tapi benar-benar perjuangan buat menangnya sih itu. Yang susah ya. Dan juga ada lomba makan kerupuk. Nih biasanya kalau di daerahku tuh lomba makan kerupuk namanya pakai kecap ya, biar kan ada beberapa anak yang enggak suka kecap lah. Tantangannya kan di situ. Tapi kayaknya biar lomba makan kerupuknya selain asik juga mengenyangkan ya, kalau lomba makan kerupuk sambil bawa nasi aja nggak sih biar kenyang gitu. Jadi serunya dapet, kenyangnya juga dapet ya. Dan yang ketiga nih, lomba paling susah sih kata aku mah, lomba panjat pinang. Biasanya paling seru ya, rajanya lomba, hadiahnya di atas, perjuangannya di bawah, drama banget. Kadang ada yang sampai kepleset-pleset, ada yang sampai celananya melorot, ada yang tarik-tarikan sama teman. Wah, seru pokoknya ya. Dan lomba buat anak juga gak kalah seru ya, ada lomba kelereng di sendok, terus juga lomba tarik tambang, lomba estafet tepung gitu. Kalau misalnya lomba kelereng tuh biasanya ada tujuannya loh, bagus banget buat anak-anak, bisa melatih fokus dan sabar. Yang tiup-tiup sendok biasanya curang tuh ya. Dan juga yang tarik tambang nih, ini sih buat nguji kekompakan RT, bapak-bapak biasanya atau ibu-ibu gitu ya, paling seru nih. Soalnya kan kalau misalnya tarik tambang kan biasanya berkelompok ya, nggak individual. Dan juga ada estafet tepung nih, biasanya kalau abis estafet tepung jadi manusia tepung semua, tinggal digoreng aja kayak ini, kayak ayam. Kayak ayam ditepungin, tinggal digoreng, kasih telur gitu ya. Dan lomba bapak-bapak nih dan ibu-ibu biasanya lomba joget balon ya, seru tuh lomba joget balon, terus lomba estafet air pakai gelas, terus lomba mindahin koin ditepung ya, seru-seru ya kalau misalnya 17 Agustusan. Terus kalau misalnya di daerahku tuh biasanya ada lomba make up, biasanya para istri-istri yang make upin suaminya tapi mata ditutup, jadinya nanti abis itu bapak-bapaknya jadi ondel-ondel, tapi seru ya, lucu gitu, bikin kita terhibur.

Di umur mama sekarang mah cuma bisa nonton aja lah ya. Beda zaman dulu mama aktif ikutan lomba, badan juga masih bisa dibawa lari. Ayana mah riweh pisan atuh ya, punya bocil dimarahin juga sama Vika. Ya kan kalau misalnya bocil ya kayak anaknya mama yang itu loh, yang cewek kan bisa lomba ambil duit dalam tepung biasanya kalau anak-anak kayak gitu ya. Kalau misalnya masih anak-anak kayak Fikar mungkin kayak Dede Fikar masih banyak ya bisa ikut lomba kelereng. Terus yang kalau di daerah aku tuh namanya pentung kendil. Tahu enggak pentung kendil tuh yang kayak air dimasukin plastik terus kita pukul-pukul tuh biasanya seru. Terus biasanya yang paling seru justru kalau saling memukul sesama teman ya.

Dan di sini Rizka bakalan bacain pesan yang tadi di segmen pertama belum aku bacain ya. Ada dari Kang Mardi. Nih lagi pada sepi, kayaknya lagi pada ngurusin 17 Agustusan ya. Jadi gak sempet dengerin radio. Ada dari Kang Mardi, request lagu Benciku Sangka Sayang dari pendengar setia 93.5. Terima kasih untuk yang baca sama.

Mas sama Kang Mardi. Pokoknya untuk kita semua harus semangat selalu ya untuk memeriahkan kemerdekaan yang kita rayakan setahun sekali, tapi meriahnya Masya Allah. Kadang tuh kayak aku yang udah berarti aku gak ikut 17-an tuh hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Itu kangen banget kalau misalnya 17-an, andai aku di Indonesia aku mungkin udah ikut lomba ini. Jadi nanti mumpung aku udah di Indonesia, jadi pengen ikut-ikut lomba lagi deh ya. Mengenang masa dulu suka ikut-ikut lomba, paling kalau seumuran aku biasanya ikutnya sama ibu-ibu ya. Dan kita lanjut ya acara Zona Malaysia. Ada lagu Benciku Sangka Sayang spesialnya buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teh aya bararaal teh aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teh karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nyapanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean anu pribados mah oge cara rangkeul kula hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, oh Bapak Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, tumben berangkat gasik ke kantor.
1: Masya Allah,
0: itu matamu kenapa? Merah bengkak berair gitu, belekan ya?
2: Gak tahu nih man, gara-gara udah 2 malam aku begadang main game. Baru sadar pagi-pagi mataku perih gatel, malah kayak gini.
0: Wah, efek radiasi tuh, bahaya. Nih, ikut aku dulu ya ke apotek beli Vitama.
2: Apaan tuh?
0: Vitama itu kapsul herbal solusi kesehatan mata, Win. Bagus tuh buat yang kena radiasi, iritasi mata, katarak, glaukoma dan lain-lain.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng Rizka di acara Zona Malaysia. Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang masih stay tune dengerin Radio Stara FM Brebes. Dan juga yang udah bergabung ya, Rizka di sini bakalan langsung bacain aja pesan-pesan dari sobat Stara semuanya yang dari segmen 1 dan segmen 2 belum sempat aku bacain ya. Ada dari 5342. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini dari Mama Hanif. Oh, halo Mama Hanif. Requestnya dari Iklim apa aja judulnya. Salam-salamnya buat semuanya aja ya. Terima kasih. Dan tadi aku udah puterin ya lagu Selamat Tinggal Penderitaan dari Iklim. Lanjut ada dari Kang Mardi. Nih, Kang Mardi ada kesempatan ya. Ada kesempatan jadi gak mau dilewatin. Mumpung lagi pada sibuk katanya. Nambah ah Mbak Rizka, request lagu Maning Olih ya. Mumpung lagi senggang waktunya, Olih double-double kayak. Mencari alasan siap. Nanti aku puterin lagi ya buat Kang Mardi. Dan juga ada Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu. Oh, yang lagi aktivitas di Perum Grand Satya Kramat. Mau request dirantai di Gelangi Rindu dari Eksis. Bagi-bagi salamnya buat Bang Toyi, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Mie Ayam, Bapak Hadi, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, dan juga ada Mas Taryono Pakujati, Mas Sahri, Mangono Ini, Kang Adeng, Neng Itri, Anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama Bang Yoe, semoga Bang Yoe dan keluarga selalu sehat ya. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Zona Malaysia sudah di penghujung waktu. Saatnya Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati sobat Stara semuanya ya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Zona Malaysia ada lagu dari Eksis ya. Dirantai di Gelangi Rindu, spesial buat sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.
1: Sayang luar biasa.
0: Di jam 3 sore ini Rizka bakalan menemani Sobat Stara semuanya di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut. Pastinya kita akan ditemani lagu-lagu dangdut pilihan terbaik ya. Dan pastinya kita sore ini akan bergoyang bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan kita semua. Dan buat Sobat Stara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen-komen di Facebook Stara Brebes.

Dan siapkan diri Anda, naikkan volumenya. Kita buka dengan Cuma Dia spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh, adik kakak, sekarang menu makanannya sehat ya? Sayur, buah juga ada tuh.
2: Iya kak, aku lagi pengen mulai hidup sehat. Dimulai dari pola makannya dan tetap jaga bentuk tubuh. Biar banyak makan tapi gak gendut.
1: Pinter adik kakak yang lagi puber ini. Tapi itu belum cukup loh Dien.
2: Hah, apalagi kak, makan sehat udah, istirahat teratur juga udah, olahraga apalagi?
1: Habutopnya?
2: Emang Habutop itu obat apa sih kak? Dari dulu nyaranin Habutop terus.
1: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit, metabolisme tubuh terjaga, dan baik buat masa remaja kayak kamu. Biar sehat dan fit, semangat pokoknya aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
6: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darus Syifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Oke, masih bersama New Palapa dan Wahana Musik. Lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva New

Kembali lagi di 93.5 Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih dengerin Radio Setara FM Brebes ya, yang menjadikan Radio Setara FM Brebes untuk mendampingi aktivitas Sobat Setara semuanya. Dan tentunya terima kasih juga buat yang udah menemani Rizka sore hari ini ya. Dan selain ditemani dengan Sobat Setara semuanya, Rizka juga masih ditemani dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga. Ada Habutop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat, ada Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata, dan juga ada Temoro yang nikmat menemani waktu santai, dan juga ada minyak urut Sultana untuk membantu meredakan pegal dan nyeri otot, serta ada juga Vitapedia yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Bagi Sobat Setara semuanya ya, yang ingin membeli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, kalian bisa cus datang langsung meluncur ya, beli di apotek-apotek terdekat ataupun agen-agen resmi kami.

Tapi buat Sobat Stara semuanya yang kayaknya mager nih mau keluar beli produk dari PT Denatur Indonesia, kalian bisa banget ya COD, tapi untuk kawasan Bumiayu dan sekitarnya kalian bisa hubungi aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522. Atau yang bisa keluar tapi pengen beli produk dari PT Denatur Indonesia tapi pengen ketemu sama DJ-DJ Radio Stara FM, kalian bisa banget ya datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi.

Dan terima kasih juga buat Sobat Setara yang udah meramaikan sore hari ini. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Sore Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Sore kembali ya buat Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung lagi ya. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizkanya, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Semangat di play lagunya Dilema by Lesti. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut ada dari Mama Pasha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Pasha di Patimuan hadir. Patimuan itu daerah mana ya Mama? Kok aku baru dengar ini, daerah Patimuan. Minta lagunya Arjun dari Yus Yunus. Salamnya buat Sobastara semuanya. Terima kasih Mbak Ariska, semoga sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Mama Pasha juga sehat selalu ya. Oh, Patimuan itu Cilacap. Maaf ya, aku soalnya anak rumahan banget sih, jadi nggak tahu. Mungkin kapan-kapan ya bisa main ke daerah Cilacap sana. Ke Cilacap tuh banyak pantai ya. Kalau Cilacap mungkin panas sih, karena masih termasuk kawasan pesisir ya. Tanya Kang Jupento, Mbak Ariska. Kang Jupento lagi nggak hadir ini, kayaknya Kang Jupento lagi menyiapkan untuk 17-an mungkin dia ya. Kayaknya dia mau lomba makan kerupuk deh.

Dan juga ada Kang Sahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7 meleleh bahagia. Kayaknya kayaknya Kang Sahri tuh selalu bahagia ya setiap harinya. Soalnya requestnya selalu meleleh bahagia. Semoga betul ya, selalu bahagia di sana ya. Salamnya untuk Mama Fikar, Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Kang Jupento, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka sama-sama Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, Sobat Setara semuanya juga harus selalu bahagia ya Mbak Rizka, betul banget ya. Kita harus selalu bahagia, ada masalah enjoy aja jalani. Ada cobaan cobain. Pokoknya harus tetap semangat ya, apalagi ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang ada di Digoda.

Dan kita geser ke Facebook, ada dari Bellingham L. Halo, halo juga, selamat sore-sore kembali di Jeriska, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya Bellingham. Request Tasya Rosmala pertemuan. Salam-salam buat semuanya aja. Terima kasih kembali. Ini lagi ada acara apa ya? Kayaknya mau ada dangdutan ini. Kok banyak, ini apa sound ya? Oh, sound system. Coba kalau sound systemnya di apa namanya, di setel Radio Setara biar apa namanya, biar seru. Biar warga-warga situ juga tahu ada Radio Setara FM Brebes ya.

dilema. Spesialnya buat Sobat Setara semuanya, semoga tapi semoga hari ini kalian gak dilema ya, selalu semangat, bahagia selalu. Dilema akan aku puterin buat Sobat Setara semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Sedekah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

Masih bareng Rizka di acara Digoda ya, Digoyang Dangdut. Mari berdangdut bersama Rizka sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Sobat Stara semuanya yang udah bergabung ya di WhatsApp, ada dari Kang Mardim, Bu Ah, Mbak Gendis, Kang Kuswo juga. Aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Stara semuanya satu persatu ya. Yang pertama ada dari Kang Mardi, request lagu Tak Sebening Hati dari Lewaldi dari penggemar setia 93.5. Terima kasih untuk yang baca sama-sama Kang Mardi. Dan juga ada dari Mama Puah ya. Halo Mbak Rizka, halo juga Mama. Selamat sore, sore kembali. Mau request akhir berpisah dari Rana Rani. Salamnya buat Sobat Stara semuanya yang lagi monitor dimanapun berada ya. Juga buat Mbak Rizkanya, selamat bertugas, semoga sehat bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih cantik, ya Allah aku dipuji cantik. Jadi malu aku. Dan lanjut ada dari Mbak Gendis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rizka, banyak gendis di warung Babeh Keser Kulon, Jalan Waduk Penjalin, mau kirim salam buat ibu-ibu yang lagi dengerin aja. Terima kasih kembali Mbaknya Gendis.

0: Dan juga ada dari Kang Kuswo hadir, Mbak Rizka. Terima kasih Kang Kuswo udah hadir ya dan meramaikan sore hari ini di acara Digoda.
1: Sayang, paling ku sayang, kan ku
0: dan kita geser ke Facebook ya. Tadi aku bilang kan ini Bellingham lagi mau ada acara ya. Dan banyak banget short banyak banget sound. Terus aku ngomong coba puterin radionya di sound itu gitu, katanya jadinya radio horek. Horek apa horek? Gak apa-apa biar suaranya Rizka menggelegar ya kan. Dan lanjut ada dari Holly Soliso. Sore DJ Rizka, sore kembali Holly Soliso Linggapura hadir. Halo Linggapura, request lagu Dia Dia. Siap, nanti aku puterin ya buat Holly Solisonya. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih kembali buat Holly Soliso.

Dan juga ada Kamu Susiron ya di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, selamat sore Teriska. Kumaha Damang, biasanya Kumaha Damang ini gimana kabar? Alhamdulillah baik banget. Kangmus gimana Kangmus kabarnya hari ini? Mau request Hardang tapi di Bumi Ayu sekarang cuaca lagi agak mendung ya. Lagi tidak sehardang kemarin-kemarin sih. Hardang kan artinya panas ya. Panas, cuaca panas gitu kan, hardang. Salamnya buat semua sobat setara Bumi Ayu. Thanks, you're welcome buat Kang Mus. Sehat selalu, amin. Amin.

0: sarapan bareng mah.
1: Sok ah, papa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan, diem-diem ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang. Alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.

0: alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa,

0: Rolista, spesial bos-bos Tara semuanya. Dan terima kasih bos-bos Tara yang masih stay tune dengerin Radio Setara FM dan menemani Rizka dari awal hingga akhir ya, hingga sekarang. Dan tak terasa kebersamaan kita di acara Di Goda sudah di penghujung waktu, saatnya Rizka pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati sobat Setara semuanya ya. Dan kita tutup kebersamaan kita di acara Di Goda dengan lagu Mengejar Badai. Spesial buat sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva. Go!

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Break dulu, kuy. 93.5 Radio

0: Apa tuh, Duk? Tumben-tumbenan manggilnya manja gitu. Ada apa sih?
1: Ayah udah gajian belum, Bu?
0: Udah, kemarin. Kenapa emang? Mau bayar sekolah?
1: Enggak, Bu. Cuma mau... mau beli sesuatu, Bu. 150 ribu aja.
0: 150 ribu? Mau buat beli apa sih? Banyak amat. Langsung aja deh, Duk. Gak usah basa-basi manja gitu. Kamu mau beli apa sebenarnya?
1: Aku mau beli vitamin mata, Bu. Namanya Vitama. Soalnya mata aku kering, sering gatal. Walaupun udah pakai kacamata juga, Bu.
0: Oh, Vitama yang ada di radio itu ya. Emang bisa buat apa aja khasiatnya, Duk?
1: Ya, banyak, Bu. Selain untuk kesehatan mata, bisa juga untuk mata rabun. Kayak aku ini, Bu. Katarak, glukoma, sekalipun juga bisa, Bu.
0: Ya udah, nih Ibu kasih. Kalau buat kesehatan mata sih, Ibu kasih. Asal jangan buat foya-foya gak jelas. Apalagi nongkrong sama teman-teman. Oh iya, nanti Ibu juga bisa minta ya vitamanya, biar tambah jreng penglihatan Ibu.
1: Siap, Bu. Makasih ya, Ibuku sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di radio.

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1, Kecamatan Tonjong.
4: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ten, dengan siapa namanya?
2: Empin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih Tentin? Mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah gak perih lagi. Penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.
3: Bahwasanya kualitas kehidupan manusia itu sangat tergantung kepada dua, dalam tanda kutip, selain dari pertolongan Allah. Kualitas kehidupan manusia itu sangat tergantung secara internal kepada diri kita dalam dua. Ini para dokter tentunya paham. Nanti kalau saya salah diluruskan. Kualitas kehidupan kita dan kesehatan kita tergantung kepada dua. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola makan. Pola pikir ini termasuk salah satu perkara yang besar karena sangat mempengaruhi bagaimana imun di dalam tubuh kita ketika pola pikir kita selalu dalam kondisi yang positif. Ketika kita selalu berpikir positif, hati kita akan menjadi lapang. Dan tidak mungkin kita akan mendapati pola pikir yang positif kecuali datang dari hati yang sehat. Hati yang sehat memproduksi segala macam perkara yang membuat pikiran menjadi positif, dan pikiran yang positif mengalir di dalam darah dan memberikan kualitas dan menambah imunitas di dalam tubuh kita. Karena pola pikir adalah hal yang besar di dalam kesehatan manusia dan kualitas hidupnya. Yang kedua, yaitu adalah pola makan. Makanya pola makan diatur juga detail di dalam Islam. Allah tidak hanya memberikan yang halal, tapi Allah menyampaikan yang thayyib. Karena halal dan thayyib itu sesuatu yang berbeda. Halal banyak, tapi tidak setiap yang halal itu adalah thayyib. Makanya pada definisi makanan bagi orang sholih, di situ ada definisi bukan hanya halal, tetapi harus yang thayyib. Yang thayyib ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Kita akhirnya paham ya, tidak setiap makanan yang baik itu tepat untuk kesehatan kita. Ada makanan baik tapi tidak tepat. Ada makanan-makanan halal tapi belum tentu tepat untuk kita. Makanya Islam itu detail. Makanya Islam itu mengatur masalah makanan itu detail, yaitu dipastikan makanan itu baik dan tepat. Karena tepat itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an adalah thayyibati ma razaqnakum, yang terbaik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Orang yang pintar bukan orang yang memilih yang baik di antara yang buruk, tapi orang yang pintar itu adalah orang yang memilih yang terbaik di antara dua pilihan yang baik. Dia memilih yang terbaik. Makanya itulah definisi ketika kita membahas bagaimana pola makanan. Pola makanan dan pola pikiran ini beriringan untuk memberikan kualitas pada kehidupan kita. Pola makan, Mas Iwan, pola makan dan pola pikir akan memberikan imunitas bagi tubuh kita. Dan ternyata pola pikir lebih berpengaruh memberikan kualitas dan keburukan pada kehidupan kita lebih dominan daripada pola makan. Makanya para dokter, kalau mereka sedang mendiagnosa penyakit pasiennya, salah satu yang selalu disampaikan para dokter adalah jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu banyak membawa beban di dalam hatinya. Dan pikirannya harus dilepaskan, istirahat, bed rest, dan lain sebagainya. Kenapa para dokter selalu mengatakan kepada pasien, sebelum memberikan pantangan yang harus ditinggalkan pasien, sebelum memberikan suntikan dan obat kepada pasien, selalu, yang pertama, selalu saya ingat kalau datang ke dokter, jangan banyak pikiran, diistirahatkan, tidak usah kerja dulu 3 hari. Kenapa itu selalu disampaikan? Karena ketika kita tidak terlalu banyak pikiran dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka itulah perkara yang akan memberikan imunitas yang luar biasa untuk tubuh kita dengan izin Allah. Itulah pentingnya pola pikir. Setelah kita paham, Islam itu sangat, ketika kita paham kualitas manusia itu tergantung pola pikir dan pola makan, maka kita juga harus mengerti, Islam itu bukan hanya detail membahas bagaimana pola makan, menetapkan definisi thayyib yang harus kita konsumsi selain kata halal, harus tepat selain kata baik. Maka Islam itu juga mengatur betul bagaimana pola pikir kita, karena pola pikir ini harus betul-betul selalu dalam kondisi yang baik. Makanya di dalam Islam, kalau kita membedah ayat, tidak ada ayat yang kita baca ataupun hadis yang kita dengarkan kecuali ayat itu dan hadis itu selalu membangun sesuatu yang positif. Karena Islam itu merupakan jalan keimanan yang selalu membangun optimisme di dalam kehidupan manusia dan membawa prasangka-prasangka yang baik dalam kehidupan manusia dalam setiap peristiwa yang didapatkan ataupun dalam banyak peristiwa yang akan mereka dapatkan di masa mendatang. Makanya Pak, kalau kita bedah, kita akan jumpai banyak sekali ayat yang ternyata ayat itu kalau kita bedah secara tafsir, kita akan jumpai ruhnya ayat ini adalah membangun optimisme di dalam kehidupan keimanan kita. Kenapa Islam sangat memperhatikan ini? Karena Islam tahu pola pikir itu harus betul-betul terjaga. Mari kita bedah dulu ayat-ayat yang menjaga pola pikir kita, supaya kita paham iman itu adalah konsep kehidupan, pandangan kehidupan, jalan keimanan yang memposisikan dan selalu menciptakan bagaimana atmosfer optimisme di dalam kehidupan manusia. Kita membuka yang pertama, contohnya surat Al-Baqarah 185. Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 185. Allah itu menginginkan yang mudah, tidak pernah menginginkan yang sulit bagi kalian. Ayat ini walaupun terletak di surat Al-Baqarah, maka ayat ini memberitahukan kepada kita tentang sebuah perkara positif yang harus kita bangun. Allah itu menginginkan yang gampang, Allah tidak pernah menginginkan yang sulit. Makanya jalan keimanan tidak pernah terlalu berat, tidak terlalu diremehkan, tapi juga tidak terlalu berlebihan. Makanya sampai Nabi sudah memberikan ketegasan, orang yang berlebih-lebihan di dalam agama itu pasti akan rusak dengan sendirinya. Makanya Nabi berucap, la yushad hadatin illa ghalabahu. Siapapun yang berlebih-lebihan di dalam agama ini, kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap berlebih-lebihan dia. Karena memang agama ini mudah, bukan untuk dipermudah, tapi juga tidak dipersulit. Dan kalau kita menangkap surat Al-Baqarah 185, mana makna yang kita dapatkan dalam tafsir, Allah itu ingin membangun sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Sampai Allah itu memberikan sifat agama kita dengan kemudahan dan tidak memberikan sifat pada agama kita dengan kata kesulitan. Supaya memberikan harapan kepada manusia. Di dalam kita beriman itu tidak ada yang sulit selama kita mengikuti petunjuk dan yakin kepada apa yang dijanjikan. Itu yang dibangun. Kita juga mendapati di dalam surat An-Nisa 19. Surat An-Nisa 19. Kita akan mengetahui di dalam surat An-Nisa akan menjumpai pelajaran yang juga sama. Bagaimana Islam itu membangun kepada kita sebuah optimisme dan menjaga mindset kita supaya mindset kita selalu berpikir yang baik. Apapun yang kita benci, apapun yang kita tidak sukai hari ini, Makanya Allah menyampaikan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah mengatakan surat An-Nisa 19. Bisa jadi ketika kamu membenci istrimu terhadap karakternya, sifatnya, tapi ketika kamu membenci istrimu atau membenci pasanganmu, bisa jadi apa yang kamu benci dari pasanganmu nanti kamu akan menemukan banyak kebaikan dari apa yang kamu benci itu, karena di balik apa yang kamu benci ternyata di situ ada kebaikan untukmu. Ayat ini kan juga memberikan atmosfer supaya kita menjaga mindset kita, supaya mindset kita itu selalu dalam kondisi yang positif. Bahkan ketika kita bertemu, berjumpa dengan pasangan hidup yang ternyata mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berpikir, apa yang kita lihat buruk dari pasangan kita ketika kita tidak suka, Allah lalu memberikan sebuah harapan. Apa yang kamu benci darinya, bisa jadi di situ ada kebaikan. Akhirnya, orang tidak akan pernah penuh pikirannya dengan overthinking bermacam-macam ketika dia sadar bahwasanya apa yang dibenci dari pasangannya bisa jadi memang ada kebaikan yang Allah berikan. Mungkin tidak hari ini, mungkin lusa atau mungkin bulan depan atau tahun depan atau 5 tahun lagi. Tapi yang jelas apa yang kita benci, yang kadang kita tidak sukai dari pasangan kita, Allah memberikan sebuah angin. Ada loh kebaikannya. Ini kalau sedikit keluar ya Pak, sedikit keluar dari tema. Ayat ini Pak, pernah membuat seorang Ibnu Umar tersadar. Padahal kita tahu Ibnu Umar itu putra dari Umar bin Khattab. Beliau ulama para sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat, tapi ulama para sahabat Nabi. Beliau pernah kecewa dengan istrinya, lalu keluar dari rumah. Hampir beliau menceraikan dan mentalak istrinya. Karena ada sifat-sifat yang tidak membuat beliau nyaman yang terdapat pada istrinya. Keluar beliau menuju ke Masjid Nabawi. Para sahabat kalau ada masalah larinya ke masjid, karena memang masjid itu merupakan tempat yang memberikan solusi. Beliau ke masjid. Ketika beliau di masjid, tentunya di Masjid Nabawi terdapat orang-orang yang menghafalkan Quran, sahabat yang sedang mengulang-ulang hafalan Quran. Ibnu Umar tentunya adalah orang yang hafal Al-Quran semenjak kecil. Tidak perlu kita ragu kefakihan dan kedalaman seorang Ibnu Umar. Lalu orang itu membaca surat An-Nisa 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci istrimu terhadap sifat dan karakter yang dia miliki, tapi apa yang kamu benci dari istrimu di situ ada banyak kebaikan. Ketika ayat ini didengarkan oleh Ibnu Umar pada saat dia lagi kecewa kepada istrinya, Masya Allah, dia seakan-akan tersentak dan dia seakan-akan baru sadar bahwasanya ayat itu seakan-akan baru dia dengarkan. Padahal ayat itu sudah beliau hafal. Lalu akhirnya menjadikan Ibnu Umar sadar. Beliau pulang kembali. Beliau tahu ada sifat dan karakter yang dia tidak sukai dari istrinya, tapi beliau berharap ada kebaikannya. Betul dia pulang, dia bersabar. Tentunya kita harus paham ya. Kalau kita membenci ada karakter yang tidak kita suka dari pasangan kita juga pasti ada sesuatu yang tidak dia suka dari karakter kita. Pulang dia bersabar, dan betul. Akhirnya salah satu putranya Ibnu Umar bernama Salim jadi seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Dan itu dikatakan karena saya tahu ketika saya melihat keburukan apa yang saya lihat dari pasangan saya, ternyata di situ ada kebaikan. Masya Allah ya. Disitulah kita menjumpai kayak obat. Obat itu pahit. Tapi dibalik pahitnya obat dan jamu, ada kebaikan yang didapatkan dengan izin Allah. Ayat ini yang kedua, Pak. Menambahkan deretan, agama kita adalah pedoman hidup yang selalu membangun aura yang positif. Ini kan menjadi sangat penting ya, ketika hari ini banyak kita mendapati orang-orang overthinking pada kehidupan mereka. Yang ketiga, kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah yang kita sudah hafal. Ayat yang kelima dan enam. Fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan, di situ ada kemudahan. Dan di balik setiap kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Memang betul, Allah tidak pernah mengatakan hidup itu mudah. Tapi Allah itu mengatakan bahwasanya setiap satu kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Ayat ini, kalau kita renungkan secara mendalam, ayat ini memberikan harapan terus kepada manusia bahwasanya manusia itu senantiasa harus yakin di balik setiap kesulitan-kesulitan yang dia peroleh pasti di situ ada dua kemudahan yang akan dia peroleh. Bersabarlah di ruang tunggu episode kehidupan kita. Kalau kita sedang mendapatkan kesulitan, karena ruang tunggu pada saat kita mendapatkan episode kesulitan, maka akan berganti dengan kemudahan yang sudah dijanjikan dan digaransi oleh Allah. Apa yang terbangun dari ayat ini? Yang terbangun dari ayat ini adalah membangun harapan. Kita juga mendapati pula dalam surat Az-Zumar 53, La taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Para pendosa, sebanyak apapun dosa kamu, sebanyak apapun dosa kamu, walaupun dosa kamu menjulang tinggi setinggi gunung Everest, maka sesungguhnya maghfirah Allah itu setinggi langit. Artinya, selalu lebih banyak maghfirahnya Allah. Bapak dan Ibu tahu, kenapa Allah itu selalu mengulang kata ghafur. Kadang-kadang ghafur, kadang-kadang ghafar. Dan itu berulang-ulang. Lebih dari 30 kali Allah mengulang kata ghafur dan ghafar di dalam Al-Quran. Kenapa Allah selalu memakai yang semacam itu? Maka sesungguhnya, ghafar dan ghafur itu, maka sesungguhnya tidaklah ghafar dan ghafur diulang-ulang oleh Allah kecuali untuk terus menanamkan harapan kepada manusia. Sebesar apapun dosamu, maka sifat ghafarnya Allah dan ghafurnya Allah itu jauh lebih besar daripada yang kalian, dari apa yang kalian pikirkan. Ini ayat-ayat ini baru sebagian, Bapak. Kalau saya jelaskan tambah lagi, mungkin ada banyak sekali puluhan ayat yang bisa kita sharing di sini. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya agama kita merupakan sebuah jalan keimanan yang memberikan aura yang positif pada kehidupan kita. Makanya Islam tidak menerima mereka yang berprasangka buruk. Karena prasangka yang buruk itu auranya negatif. Makanya prasangka buruk kepada manusia dikategorikan dosa besar. Karena apa? Karena akibat yang ditimbulkan itu juga besar. Bahkan orang yang berprasangka buruk bisa berakibat kepada penyakit fisik. Bisa berakibat kepada banyak penyakit fisik. Ya kan? Karena sesungguhnya prasangka buruk itu membangun aura yang negatif. Kita dosa besar membangun prasangka yang buruk kepada Allah itu juga dosa besar. Karena itu negatif. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Sesungguhnya mendapatkan pola pikir yang betul-betul pola pikir itu yang baik. Maka itu merupakan salah satu tujuan syariat ini diturunkan itu supaya menjaga pola pikir kita. Supaya pola pikir kita selalu berada pada mindset yang positif pada kehidupan kita. Dan iman itu selalu memberikan aura yang positif dalam setiap cara, dalam setiap mindset seorang mukmin di hadapan Allah. Kualitas diri tidak akan diperoleh kalau mindset kita saja tidak kita sadarkan dulu bagaimana kita membangun aura yang positif. Dan inilah perkara yang sejatinya kita harus sadari dulu. Berarti kita di dalam beriman, jangan hanya memperhatikan berapa rakaat yang sudah kamu lakukan. Dalam konteks keimanan, jangan hanya bicara melulu, bicara tentang berapa rakaat di dalam tahajudmu. Dalam jalan keimanan, tidak hanya melulu kamu bicara tentang berapa kali kamu sudah tawaf dan berapa kali kamu sudah umrah. Betul, itu termasuk jalan keimanan. Tapi jalan keimanan tidak tertahan dan tidak hanya berputar-putar pada ibadah makhluk. Tapi termasuk di antara jalan keimanan itu adalah bagaimana menjaga pola pikir. Makanya Masya Allah, kita akhirnya mendapati tambahan selain dalil-dalil yang tadi saya sampaikan, kita juga akan mendapati dalil bahwasanya mendapatkan pola pikir yang benar, pola pikir yang sehat, yang datang dari hati yang salim, itu merupakan sebuah kenikmatan besar, anugerah besar. Karena kalau orang sudah mendapatkan bagaimana dia pikirannya positif, Masya Allah itu berapa banyak kebahagiaan dan kelapangan hidup akan dia peroleh seiring ketika dia mampu memperbaiki pola pikirnya. Makanya saya ajak ya, yang ada di sini, mari kita merenungkan dua surat yang agung. Ada dua surat yang agung yang Allah, yang Rasulullah katakan dua surat ini tidak pernah Allah turunkan kecuali kepada Rasulullah dan umatnya Nabi. Kepada kaum sebelum Rasulullah tidak pernah diturunkan. Saking agungnya dua surat ini. Apa dua surat yang begitu agung yang Allah tidak pernah turunkan kepada kaum sebelum Rasulullah Muhammad? Yaitu adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Mari kita coba membedah dari perspektif takwil dan tafsir para ulama. Dan bagaimana konsep tadabur mereka. Kita membaca dulu surat Al-Falaq. Hafal ya, coba di, mari kita bayangkan surat Al-Falaq. Kita kalau membaca surat Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idha waqab, wa min syarri naffasati fil uqad. Surat Al-Falaq itu merupakan surat yang menerangkan bagaimana kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, tukang sihir, yang diterangkan pada ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad, yang mana tukang sihir perempuan itu meniupkan bukhulnya untuk memberikan sihir kepada korbannya. Jadi surat Al-Falaq itu menerangkan bagaimana penjagaan dan perisai manusia dari gangguan luar. Salah satunya dari gangguan yang bernama tukang sihir. Tapi yang menarik, perhatikan Bapak dan Ibu, dokter tenaga kesehatan. Pada surat Al-Falaq, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah itu sekali saja. Pada satu ayat yang pertama. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu falak, waktu subuh atau waktu malam, menjelang subuh. Di situ kita meminta perlindungan kepada Allah itu satu kali. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Paham ya? Di sini surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq untuk menjaga dan melindungi kita dari gangguan luar, yaitu tukang sihir. Yang ada pada ayat yang keempat, wa min syarri naffasati fil uqad. Sekarang kita beranjak untuk kita compare pada surat An-Nas. Kata para ulama, surat An-Nas kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 6 ayat. Yang menarik adalah surat An-Nas itu surat yang diturunkan oleh Allah supaya kita mampu terhindarkan dari khannas, yaitu sebuah setan yang memberikan produk pikiran-pikiran yang mengganggu manusia. Min syarril waswasil khannas, setan itu mengimpor, setan itu mengekspor pikiran-pikiran yang kemudian berputar-putar pada pikiran manusia itu, yuwaswisu fi sudurinnas, yang kemudian mengganggu dalam hati dan pikiran seseorang. Minal jinnati wan nas, dari jin dan kemudian annas. Artinya surat An-Nas itu adalah surat yang kita diterangkan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan pikiran yang ada di dalam hati dan dada kita. Yang menarik, kita berlindungnya kepada Allah itu 3 kali. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Beda dengan surat Al-Falaq. Ketika kita berlindung dari gangguan tukang sihir, kita berlindungnya cuma 1 kali. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ketika kita mencoba memohon perlindungan sama Allah supaya Allah itu membantu menetralisir dada kita, pikiran kita, supaya pikiran kita itu selalu positif dan pada kerangka yang diridhai oleh Allah. Yang menarik adalah kita berlindung kepada Allah itu sampai 3 kali kita memohon. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa kok sampai 3 kali? Karena beratnya seseorang mendapatkan anugerah untuk tidak diganggu di dalam pikiran mereka pada jalan kehidupan. Karena dengan kata khonas itu apa? Yang menyebabkan kita berpikir buruk, yang menyebabkan kita melihat kekurangan istri kita lalu merasa benar terus dengan apa yang kita lakukan, yang menjadikan seseorang itu merasa melihat suaminya itu gak ada yang benar, yang menjadikan kita melihat orang begini, yang menjadikan kita begitu, yang menjadikan kita berpikirnya buruk itu khonas. Yang menjadikan kita bisa sombong di balik tahajud yang kita lakukan, itu khonas. Yang menjadikan kita merasa tinggi hati ketika kita ngaji, terutama kepada ustadz yang kita dikatakan ustadznya begini-begini, kemudian kita dekat, kemudian kita merasa tinggi hati, itu juga khonas. Itu semuanya dari khonas. Disitulah kita paham. Ternyata, para ulama, lalu mereka ketika mentadabburi surat Al-Falaq dan surat An-Nas, mereka berkata, disitulah senjata terbesarnya setan itu merusak pikiran manusia. Sehingga dengan pikiran yang rusak itu, jadilah produk-produk manusia yang suka suudzon. Ada yang suka suudzon. Ada yang susah memaafkan. Ada yang begitu gampang sombong dengan ilmunya. Ada yang gampang untuk merendahkan orang. Ada yang tidak bisa melihat kebaikan pasangannya walaupun kepasangannya sudah melakukan. Ini semuanya
4: Ini bagian dari min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita ngerti. Masya Allah ya. Berarti semacam itulah yang kita peroleh bahwasanya membangun pikiran itu betul-betul penting. Dan bagaimana mengaktifkan seluruh pikiran kita, mindset kita, supaya mindset kita selalu dalam pikiran yang positif, itu merupakan hal yang bisa merubah sebuah kendali diri menjadi sebuah potensi diri. Makanya betul kalau kita menjumpai, ya, di antara yang kita dapatkan itu ada seorang dokter yang bernama, seorang ulama juga, Dr. Abdullah Mulhim. Beliau berkata, seseorang itu bisa mewujudkan mimpi-mimpinya ketika dia selalu merubah mindsetnya dulu. Karena semuanya itu harus dirubah dulu, cara kita berpikir sesuatu, cara kita melihat sisi-sisi kebaikan. Makanya Allah itu selalu memberikan kepada kita sisi positif. Kalau kita lagi kecewa kesalahan istri kita, suami kita, Allah memberikan sebuah penawar. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa dong kebaikannya, walaupun dia melakukan kesalahan, ya jangan lupa kebaikannya. Tuh lihat. Ya. Ketika kemudian kita di dalam kita melakukan usaha gitu, maka kemudian Allah memberikan kepada kita sebuah kalimat, kulik malu, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Sudahlah beramal. Yang Allah lihat itu prosesnya. Allah tidak mewajibkan hasilnya. Itu kan semuanya positif. Dan inilah yang kemudian harus kita pahami. Kualitas manusia harus berusaha bagaimana menjaga mindsetnya. Bagaimana pikirannya dia di dalam kondisi yang positif. Dan dia tidak boleh berpikir yang buruk ataupun berpikir yang negatif. Karena bisa jadi sesuatu yang buruk dimulai dari cara berpikir yang salah. Makanya ada hadis yang terkenal sekali. Hadis ini sahih. Hadis ini juga saya yakin sebagian dari bapak dan ibu hafal. Allah mengatakan, Allahu inda dhanni 'abdi. Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kenapa hadis qudsi ini sangat terkenal dan dikatakan oleh para ulama-ulama hadis, ini termasuk hadis azim, ini termasuk hadis agung ini. Selain dari innamal a'malu binniat, selain dari hadis innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, termasuk hadis yang agung itu adalah Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kenapa Allah itu menyampaikan hal ini kepada kita lewat lisan Rasulullah? Karena sekali lagi, keimanan itu bukan hanya urusan sholat dan urusan puasa, tapi keimanan itu adalah urusan bagaimana kita memanage pikiran kita pada sesuatu yang positif. Mindset yang baik itu menghasilkan kualitas diri. Ketika kita tidak menafikan adanya syaitan yang terus memporak-porandakan pikiran kita, supaya pikiran kita itu selalu dalam kondisi yang buruk. Makanya bapak dan ibu tahu, kenapa kok kita disuruh oleh Allah jangan banyak memandang lewat lisan Rasul, jangan banyak memandang, jangan banyak tahu orang lain. Kenapa kok sampai semacam itu? Karena apa yang terlalu banyak kita ketahui akan menjadi beban pikiran, dan beban pikiran itu yang akan menjadi senjata bagi setan. Alladhi waswisu fi sudurinnas, yang mengganggu semua pikiran dan dadamu itu, dan akhirnya hilanglah kualitas dalam kehidupan. Makanya setelah kita memahamkan ini, saya ingin menyampaikan kepada diri saya dan semuanya, berarti yang kita harus lakukan itu apa? Tidaklah kita melewati satu hari bersama dengan sinar mentari yang menghangatkan bumi, kecuali yang kita lakukan adalah selalu positif apa yang kita pikirkan. Melihat orang, dia baik. Melihat atasan kita, insya Allah dia baik. Selalu melihat dalam kacamata yang baik. Kalaupun kita salah berprasangka, maka Allah tidak akan memberikan hukuman kepada kita ketika salah berprasangka. Salah berprasangka itu lebih baik daripada salah memvonis. Mulailah dengan sesuatu yang positif. Dari apa yang kita lihat. Makanya disitulah kita paham kenapa Allah merahasiakan masa depan. Allah itu merahasiakan masa depan karena ada tiga hikmah. Supaya kita berprasangka yang baik di hari mendatang. Jadi tidak perlu bagi kita itu mengetahui ramalan. Kenapa? Allah memang merahasiakan masa depan untuk manusia itu supaya manusia berprasangka yang baik. Karena Allah akan berinteraksi kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Supaya kita merencanakan yang terbaik. dan supaya kita berdoa dengan yang terbaik. Coba kalau hari-hari depan kemudian sudah kita ketahui, maka kemudian tidak ada yang namanya merencanakan yang terbaik. Tidak ada yang namanya berprasangka yang baik. Allah merahasiakan hari esok untuk kita, supaya kita berprasangka yang baik, merencanakan yang baik, dan berdoa yang terbaik sama Allah. Dan itulah yang Allah ingin bangun, supaya manusia itu selalu memiliki mindset dan jalan pikiran yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena setan itu memporak-porandakan pikiran dan apa yang ada di dalam hati kita. Makanya sampai kita berlindungnya kepada Allah supaya dijaga pikiran kita, itu 3 kali kita berlindungnya sama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi.

lancar, 28, 27 kemudian lancar. Maka kemudian ketika menginjak juz yang ke-27, maka anaknya nanya, berdialog sama bapaknya. Saya menghafalnya dari belakang atau dari depan, wahai bapak. Maka bapaknya berkata, sudah dari belakang saja. Kenapa dari belakang? Anaknya nanya. Karena nanti kalau dari belakang, kamu tidak langsung ketemu dengan surat Al-Hadid. Karena surat Al-Hadid itu susah dihafalkan. Kata Muna kepada anaknya. Karena Al-Hadid itu susah dihafalkan. Betul, anaknya akhirnya menghafalkan dari belakang. Terus ketemunya Al-Hadid. Juz 27. Sampai anaknya itu berbulan-bulan tidak hafal surat Al-Hadid. Kenapa? Padahal anaknya sudah gampang menghafal juz 30, 29, 28 lancar. Tapi ketika 27, hanya satu surat Al-Hadid. Karena tanpa kita sadari, beliau menuliskan sebuah evaluasi. Karena bapaknya sudah menginstal duluan dengan kata sulit. Sulit nih surat Al-Hadidnya. Ketika anak itu sudah terinstal di pikirannya bahwasanya susah surat Al-Hadid, jadilah susah. Makanya Masya Allah ya, pikiran itu dan mindset itu penting. Ya, makanya akhirnya apa? Allah itu betul-betul tidak suka sama orang yang sampai putus asa diri rahmat. Karena apa? Pikiran mereka sudah berperanda oleh setan. Sampai berputus asa diri rahmatnya Allah. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. So, yuk kita bedah, yuk. Referensi apa yang bisa membangun mindset kita? Karena ini juga pekerjaan PR yang berat untuk setiap orang, tak terkecuali para guru, para ustadz sekalipun. Menjaga mindset itu lebih sulit terkadang daripada hanya sekadar ibadah mahdoh yang dilakukan. Karena menjaga pikiran terlalu positif itu hal yang paling berat. Makanya ditunjukkan sampai tadi 3 kali kita meminta perlindungan kepada Allah. Tapi setidaknya para ulama lalu memberikan kepada kita beberapa tahapan di dalam menjaga mindset kita supaya kita selalu memiliki pola pikir yang positif dalam kehidupan kita. Karena kendali diri kita tidak akan berubah menjadi potensi kalau kita tidak merubah bagaimana cara mindset yang kita miliki. Para ulama lalu kemudian menyampaikan, yang kita lakukan adalah pertama, berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita adalah bagian dari doa kita kepada Allah. Bahkan nama saja, kan Rasulullah mengatakan nama itu harus baik. Karena nama itu doa. Semuanya dibangunnya positif auranya. Ngasih nama itu ya nama yang baik. Jangan hanya nama itu estetika doang. Namanya, terus ditanya apa maknanya? Enggak ada, estetika aja, enak didengar. Enggak bisa, dalam Islam itu nama adalah doa. Makanya Nabi merubah sebagian nama para sahabat, dirubah menjadi nama-nama doa. Karena apa? Sesuatu yang positif dari sesuatu yang kita lihat itu adalah baik. Makanya sampai pemilihan nama, kata-kata pun harus ngomong yang baik. Makanya sampai kita menjumpai dan mendapati, Rasulullah sudah ngingetin wanti-wanti supaya betul-betul kita itu memiliki pikiran yang baik. Omongan kita juga harus selalu baik. Makanya sampai Nabi memberikan sebuah batasan. Fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kalau ngomong, pastikan omonganmu itu baik. Karena apa? Karena para malaikat itu tidak pernah bosan mengaminkan doa, mengaminkan setiap perkataanmu. Katakanlah yang baik. Kalau ngelihat anak, katakan yang baik, kalaupun marah, ngomong yang baik. Jangan sampai kemarahan kita, selaku orang tua, menyebutkan kata-kata yang buruk. Tanpa kita sadari kata-kata itu naik ke langit, lalu diaminkan para malaikat, berubah kembali menjadi keburukan sesuai dengan kata-kata, hanya karena kita terpancing dengan rasa marah. Ya, makanya bapak dan ibu ya, dan seluruh para santri dan santriwati, doa, kalau kita ngerasa saya ini orangnya pemarah Ustadz, belum bisa saya merubah sifat pemarah saya. Tidak apa-apa, pelan-pelan proses. Tapi berdoa. Berdoanya apa? Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi wa ridha. Ya Allah, aku minta kalimat yang hak, kalimat yang baik, kalimat yang engkau ridhoi. Baik aku dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi ridho. Ini penting. Karena terkadang kita marah tanpa kita sadari itu auranya sudah negatif. Kalimat yang keluar pun negatif. Dasar anak nggak bisa dikasih tahu, betul nggak bisa dikasih tahu. Kenapa? Amin, para malaikat mengaminkan. Remeh bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman.

0: kepada perkara gaib. Tapi orang yang beriman pada perkara gaib, salah satunya kepada malaikat, ini akhirnya paham, difahaminya mudah. Oh iya, malaikat kan mengaminkan. Ingat Pak, ucapan itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Saya ambilkan sebuah contoh. Ini misalkan ada dua botol soda. Mas, ambil botol Mas. Ada dua botol soda. Ya. Yang satu saya kocok terus. Yang satu saya kocok terus. Yang satu saya tidak biarkan. Sama sodanya. Di dalamnya ada satu. Misalkan ada setengah liter. Ada setengah liter minuman soda. Ya. Saya kocok. Yang satu enggak saya kocok. Terus yang saya kocok, dua-duanya saya kocok. Kemudian yang satunya saya buka. Setelah saya kocok air soda itu, apa yang terjadi? Maka air soda itu akan muncrat. Air setengah liter yang ada pada botol ini mungkin tinggal beberapa mili. Karena sudah keluar semuanya. Hanya karena kita membuka tutupnya. Kita buka tutupnya. Ya. Beda dengan ini. Ini sama saya kocok, tapi karena saya enggak buka, maka kemudian tetap airnya tetap 1 liter. Airnya tetap setengah liter, tidak berkurang. Kenapa? Karena saya tidak membuka tutupnya. Terkadang manusia itu kayak gitu. Kalau kemudian kita sudah ngomong, kualitas kita, kualitas hidupnya kita itu menjadi sangat berkurang gara-gara omongan ketika marah. Yang keluar adalah kata-kata yang negatif. Tanpa kita sadari, yang keluar dari kalimat yang negatif itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya buruk. Impact-nya kembali kepada diri kita. Bagi yang tidak beriman kepada perkara gaib, wah mungkin akan mengapalah mabuk agama. Tapi bagi orang yang beriman kepada perkara gaib, ini bukan masalah mabuk agama. Ini realita keimanan kepada perkara gaib, bahwasanya malaikat itu ikut mengaminkan apa yang kita ucapkan. Makanya Nabi berkata, jangan ngomong yang baik. Makanya salah satu adab, kalau kita sedang menghadiri orang sakaratul maut, jangan pernah berpikir dan mengatakan, wah ini matinya susah nih. Susah nanti sedihnya. Fa'inal malaikata yu'aminuna alamatakulun. Malaikat itu mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Kalau marah, kenapa kalau marah disuruh diem? Makanya saya kagum ada seorang syekh itu ditanya, saya mau nikah syekh, apa sih ilmu yang saya harus pelajari pertama kali sebelum mempelajari banyak ilmu yang lainnya? Syekhnya mengatakan, belajarlah untuk diem. Kalau sudah bisa belajar untuk diem, kamu insya Allah yang lainnya gampang. Karena kalau kita menjadi suami istri itu kan yang paling susah apa? Diem. Pada saat dibutuhkan dan pada saat tidak dibutuhkan untuk bicara. Memang diam. Makanya para ulama mengatakan membangun mindset yang baik itu ya harus berkata-kata yang baik. Harus memberikan perkataan yang dipilih yang kemudian dia sadar setiap perkataan itu selalu diawasi oleh para malaikat dan diaminkan para malaikat setiap waktunya. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktu yang mustajab ketika pada saat kita bicara lalu pintu langit sedang terbuka dan dikabulkan oleh Allah. Kan kita tidak pernah tahu. Ngomonglah yang baik. Jadi kalau kemudian kita berkata, anak saya hafal Al-Quran, ya sudah ngomongin. Sambil diusap, anak saya hafal Al-Quran. Saya pernah mendapati ada seorang yang ditanya seorang ibu, kenapa anaknya bisa hafal Al-Quran? Ibunya tuh gak jawab macam-macam. Ibunya jawab, karena dulu setiap saya, ketika saya hamil, saya selalu usap perut saya, anak saya insya hafal Al-Quran. Ketika saya nyusuin, anak saya hafal Al-Quran. Terus saya kalimat itu saya ucapkan ribuan kali, saya tidak pernah tahu menghitungnya. Karena setiap kesempatan itu selalu itu yang saya ucapkan kepada anak saya. Dan anaknya itu hafal Al-Quran sebelum menginjak usia 10 tahun. Dari ucapan. Dan itu kisah-kisah nyata orang-orang soleh. Ya. Yang kedua yang kita harus pahami adalah menyadarkan betul bahwasanya di balik setiap satu kesulitan yang Allah berikan itu pasti ada dua kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu membersamai kita di balik satu pintu yang tertutup ada dua pintu yang terbuka oleh Allah. Mari kita belajar dari kekuatan azam dan tekadnya seorang ibu Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika lahir buta. Buta apa? Apakah kemudian langsung pasrah gitu? Ya sudahlah, ini jalan takdirnya anak saya. Bukan itu yang dipilih sama ibunya Imam Bukhari. Kalau kita mungkin begitu, ya sudahlah, ridho. Kita bersembunyi di balik kata ridho. Udah ridho. Padahal itu sebenarnya kadang-kadang batasannya itu terlalu tipis. Antara ridho atau tidak pengin atau tidak mau berusaha. Ternyata ibundanya Imam Bukhari setelah dapetin, loh, Bukhari saya buta, anak saya buta. Lalu kemudian yang dilakukan oleh ibunya Imam Bukhari terus berdoa. Terus berdoa, terus berikhtiar, bertawasul dengan amal solihnya. Dia melakukan amal solih dengan tawasul itu, dia pengen anaknya disembuhkan penglihatannya. Bahkan beliau berniat, kalau anak saya sembuh, saya wakafkan anak saya di jalan Engkau, ya Allah. Lihat, sampai pada satu waktu beliau bermimpi di waktu malam, bangunlah wahai seorang ibu yang tidak pernah lelah untuk berdoa. Penglihatan putramu sudah dikembalikan oleh Allah. Bangun dia, dikira cuma bunga mimpi. Lalu menjumpai Imam Bukhari kecil, menjadi bisa melihat karomah yang Allah berikan. Padahal ibunya Imam Bukhari tidak semulia ibunda Maryam. Tapi Masya Allah, kekuatan doa ketika yakin bahwasanya selalu ada pertolongan Allah. Di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Mindset itu yang betul-betul ditanamkan oleh ibunya Imam Bukhari, bahwasanya Allah itu adalah Zat yang mendengarkan doa dan rintihan setiap hambanya. Kata-kata itu tidak pernah sama sekali berkurang, diyakini oleh ibunya Bukhari. Jadilah Bukhari bisa melihat dan diwakafkan di jalan Allah. Dan kita sebenarnya dalam tanda kutip berhutang sama ibunya Imam Bukhari. Kenapa? Karena kita belum mampu melahirkan anak sebagaimana Imam Bukhari di hari ini. Itulah hutang umat hari ini kepada ibunya Imam Bukhari. Ya. Makanya kita harus ingat, idza aghlaqallahu baban bihikmatihi fatahallahu baban. Baba ini. Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah buka dua pintu sebagai penggantinya. Kemudian yang ketiga, yang kita harus selalu fahami adalah, setelah memahami itu bahwasanya kita selalu bersama setiap kesulitan ada dua kemudahan, makanya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami karakter building kita menjadi muslim hebat itu dimulai dari cara menjaga mindset kita. Supaya mindset kita supaya menjadi yang terbaik. Sekali lagi, pikiran itu sesuatu yang paling berharga. Jangan memasukkan sampah dalam pikiran yang akhirnya menurunkan kualitas diri kita, imunitas tubuh kita, dan hal-hal yang lainnya. Berprasangkalah yang baik, berencanalah yang terbaik, dan berdoalah yang baik. Itulah rahasia kenapa Allah itu merahasiakan masa depan. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, kualitas kehidupan kita. Semoga di balik tahajud kita, sholat sunnah kita, ada karakter indah yang kita miliki. Di balik setiap tahajud kita, sedekah kita, di situ ada mindset positif kalau melihat orang. Auranya itu selalu positif ketika melihat orang. Ketika melihat masa depan, ketika melihat takdir. Dan dia tidak menjadi overthinking. Tidak pernah underestimate untuk orang lain, tapi juga tidak pernah underestimate untuk dirinya sendiri. Masya Allah ya. Ternyata kita selama ini, masalahnya adalah terputus referensi kita tentang banyak rumpun ilmu yang sebenarnya sudah lengkap di dalam kehidupan kita dijawab oleh Islam. Memang betul kalau gitu, kata para ulama. Keindahan Islam itu karena kebutuhan para pemeluknya, bukan karena Islamnya.
1: Bu, nanti malam Bapak ditugasin ke Solo.
2: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
1: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
2: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
1: Sama Pak Soleh nanti Bu.
2: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
1: Iya Bu. Oh iya, jangan lupa Bu, abu topnya dibawain.
2: Iya Pak, udah Ibu bawain dong. Abu top kan rahasia kesehatan Bapak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
2: Bapak, bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya abu top. Biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap Bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya,

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
3: Three, two, one, go!
4: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Ya, selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi bareng Ipoy tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang rilis 5 tahun terakhir baik pop Indo maupun pop barat nih sobat Setara ya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi. Ayo. Oke sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa te main atletik teh. Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cina.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Mohon mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tuh engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek terus berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur. Alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica. Alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, Pak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Pak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, Pak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4 RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1 RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4 RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

Oke, selamat malam Sobat Sarah semua. Gimana nih kabarnya Sobat Sarah semua di malam hari ini? Nih, di tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026 ya. Semoga Sobat Sarah semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga buat Sobat Sarah yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan.

Oke, selamat malam juga buat Sobat Sara yang mungkin lagi dalam perjalanan ya. Semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan.

Oke, seperti biasa nih Sobat Setara, tentunya Ipoy bakal nemenin Sobat Setara semua di acara Gemini ya, sampai jam 9 malam nanti nih. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam, ataupun mau cerita-cerita, ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang lagi hits ya, yang rilisnya 5 tahun terakhir, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 nih. Jadi buat Sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Tentunya di 93.5 FM, Radio Star Berbas, infonya Grace, musiknya. Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
1: Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar.
2: Nah, begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile, Slawi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Kalau iya itu.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Bu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih paling ngepoi tentunya Sobat Star semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti nih. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy ya. Dan seperti biasa, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat-sobat juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Startup Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayo.

0: ты потри.
1: Риски поменяла.
0: Тревогаси.
2: Pertama ada dari Mama Fikar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Brebes, juga Bang Ipoy, malam juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat Mama Fikar ya. Semoga Mama Fikar juga sehat selalu juga bersama keluarga tentunya. Mama Fikar kuatan gabung di play lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Salamnya buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya, semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu, semoga siarannya lancar ya. Hatur nuhun bagar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Asahri lagi lembur kerja dan hadir di acara Gemini, generasi musik masa kini. Peserta Betran Putra Onsu, Salah Mencintai. Salamnya buat Bapak Ibu, terus juga buat Neng Itri, Teh As, Kang Rahono, Mama Dini, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, terus juga buat Kak Adina Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja, Sobat Setara FM dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut dari Mbak Ima, masih Ciguru, hui. Ini sama Ima yang lagi ngelembur minta lagunya Stecho Stecho. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, jangan lupa makan. Oke, siap. Ada dari 0815-7325 sekian-sekian. Amin, requestnya lagu Bahagia Lagi. Oke, siap. Tadi udah Ipo puterin ya, sama Sarah ya. Gak ada namanya nih kebetulan. Oke, geser ke Facebook, ada dari Maviandi. Selamat malam Mang Ipoy, Tasikmalaya hadir. Ada dari Kang Jistiron juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, selamat malam Mas Ipoy, malam juga. Salamnya buat Sobat Startup Bumi Ayu, selamat malam aja. Terima kasih Mas Ipoy. Sehat selalu ya, amin. Sehat selalu juga buat Kang Jistiron dan juga buat Sobat Startup semua tentunya ya. Oke, sahabat Sarah, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Sarah, berbas infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum

0: Hitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Oh, itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas, sampun jelas.
1: Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya. Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botol nya panya. Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedikit wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya buram. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah buram. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak buram lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya Sobat Setara semua di acara Gemini, dan gak keras sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring. Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93 apa ini? Infonya Grass musiknya, yes. Kembali lagi bareng Boy Capa Sara semua di acara BRS Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grass musiknya, yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mangono, alamat Cigunung, RT2, RW6.
1: Iya, bisa ceritakan, Mang, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini, Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling top.
1: Ya, terima kasih, Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa, Teh?
2: Punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu, Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan, Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop, Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol, nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop,

dan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara semua, tentunya di acara BRS Bebas Request bareng Ipoy ya. Di Radio Setara Bebas, infonya grass musiknya. Yes. Terima kasih buat sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy di acara BRS pada malam hari ini sampai jam 11 malam nanti ya. Dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi Ayu.

Selamat malam, selamat beristirahat buat Sobat Stara semua tentunya ya. Dan seperti biasa nih, Poi hingga 2 jam menemani Sobat Stara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat meleleh-leleh. Atau mungkin Sobat Stara yang mungkin masih beraktivitas di malam hari, semangat terus. Semoga aktivitas Sobat Stara selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Stara nih yang sedang di dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Oke, Sobat Stara, punya sapa-sapa dulu buat Sobat Stara yang sudah bergabung bareng Ipo ya. Halo, selamat malam buat Kang Fauzi Pangandaran, terus juga buat Mas Ronggo, Mbak Ima, Mama Fikar, Asahri ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Kang Kuswo, Mbak Gendis, Mama Fuah, Mama Pasha, Bang Yoe, terus juga buat Kang Adi Collection, Adi dan Dinda, buat Mbak Atin, buat Teratna, Mama Larti, Mama Nafia Bajawir, Mama Desta, Mama Diro, Kang Rahono, Kang Jul, Bang Jul, Mbak Ijo, Mama Eni, terus juga buat Mbak Esi Gumular, buat Wahri Filana, buat Kang Adeng, Kang Elang, Teh As, Kang Ragil Sidik, Mbak Alaska, terus juga Bunda Vina, Kang Jupento, Mama Ayu, Mama Dini, Mama Kana, selamat malam ya. Dan juga di Facebook ada Nokdanyem juga nih sudah gabung alias Mama Nafi ya. Dan juga Kang Jisiron tentunya, selamat malam. Oke, tentunya Ipoy akan nemenin Sobat Stara semua sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara, berbas infonya grass, musiknya yes.

0: mandi sih Bapak Kek? Esok wis lunga kok. Urus sarapan meneh.
1: Mudah-mudahan mari.
0: Pak? Lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusing lagi umpetan sih.
1: Anu Bu.
0: Lah gue ngapa njekel botol habutop? Bapak terus nginum habutop.
1: Iya Bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bae malah umpetan?
1: Anu Bu, Bapak wedi ditomai Ibu. Soale awake Bapak pating greges.
0: Lah ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa Ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya akan ngerti dewek Ibu ratu ngomel. Jadi Bapak wedi.
0: Ya wis, habutop wis dinum. Minumnya rutin ya Pak, rong kapsul ping telu sedina. Aja letletan kuli minum. Habutop kan bisa ngonjaga daya tahan tubuh Pak. Main imunnya kuat.
1: Iya Bu, iya wis ye.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktu sena saalit, abdi bade narus, upami iya teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04 Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah sateu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan bahal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774 0882 2413 9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

FM Radio Utara Brebes, infonya keras, musiknya yes. Masih bareng Poi tentunya sobat Utara semua di acara Beres Bebas Request. Dan di segmen kali ini Poi mau langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Asahri nih. Assalamualaikum Poi, waalaikumsalam, selamat malam-malam juga Asahri. Lagi lembur dan hadir di acara Beres. Mau request lagunya Goyang Nasi Padang. Salamnya buat Mavika, T.A.A.S, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Kang Adeng, dan juga buat Mama Papa Yeyen, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Jusiron, dan juga buat semuanya aja. Sobat Utara Brebes, terima kasih Mas Poi, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Fikar, semangat Bang Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu, semoga siarannya lancar ya, amin. Salamnya buat Sobat Utara semuanya dimanapun berada, di play lagunya Nyanyian Rindu dari Evi Tamala. Hatur nuhun bagar, wassalamualaikum salam. Lanjut dari 081312 sekian-sekian. Permisi, selamat malam, malam juga. Ini dengan Mas Fauzi dari Pangandaran, Jawa Barat. Mau request lagunya Janji Setia dari Tiara Andini. Salamnya buat istriku yang sedang makan malam dan juga buat semua pendengar setia Stara FM dimanapun berada. Bang Ipoy, sudah makan belum? Sudah makan malam belum? Sudah, alhamdulillah. Kang Fauzi, terima kasih ya. Semoga sehat selalu bareng istri tercinta. Ada dari Mas Ronggo, assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Mas Ipoy, malam juga. Di acara Beres, mau requestnya Yes You Do dari Maureen Kelly. Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, Kang Sahri, Mama Papa Yeyen. Terus juga buat Mbak Ima, Kang Kuswo, Mas Bram, Bang Yoe, buat semuanya aja, Sobat Star FM, buat Mas Ipoynya. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Mbak Ima, Mas Cicik Uruhoy, ini sama Ima, minta lagunya Air Mata dari Panbars. Salamnya buat Mama Papa Yeyen, Mama Ayu, Mama Harun, Kang Ronggo, Kang Sahri. Terus juga buat Kang Ragil Sidik, Abah Jawir, Mbak Alaska. Selamat malam, buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Habutop.
1: Habutop Ramuan Elbah Arab yang lagi ngetop.
0: Ici Kiwir.
1: Uhuy.
0: Ici Kiwir. Ici Kidoy.
1: Halo, Mas Upoy.
0: Halo, Mama Papa Yen. Alhamdulillah sehat. Papa Yen, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga nih.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Masih semangat, Mas Upoy.
0: Masih, alhamdulillah, insya Allah semangat terus. Tapi ini lagi agak pilek, Papa Yen ya.
1: Oh ya, sekarang lagi ini sih usum dingin.
0: Betul.
1: Jadi, ya semoga cepat sembuh lah.
0: Amin. Papa Yen juga sehat selalu ya, bareng Mama Yen tentunya.
1: Amin juga ya. Tuh Mama Yen lagi dugem.
0: Wih, dugem terus lembur ya. Jangan lupa istirahat Pak Yen, Mama Yen.
1: Iya, sebentar lagi nih.
0: Siap.
1: Ya biasa mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan. Cus.
1: Iya, nah, salamnya pertama buat Ono. Terus Kak Kari.
0: Mohon.
1: Kang Kuswo. Terus Kang Aden.
0: Mohon.
1: Terus Mas Ronggo. Terus Kang Kamal. Terus Pak Kasrun.
0: Mohon.
1: Terus Kang Adeng, udah ya Kang Adeng. Terus Abah Jawir.
0: Mohon.
1: Terus Edi Palimanan. Terus Mbak Ima yang lagi lembur juga, Mbak Ima.
0: Mohon, mohon.
1: Terus Teh Nopi. Terus Teas. Terus buat semuanya aja ya, pen secara.
0: Oke, siap, aman Pak Yen, buat semuanya di ini, di salam-salam semua, dibungkus, pokoknya tadi siji.
1: Angkat telur dua.
0: Tetawar dua.
1: Requestnya kopi lendot aja ya, Mas Upoy.
0: Kopi lendot, oke siap, di lendot.
1: Siap, ya.

0: sudah nelpon Ipoy.
1: Sehat terus Mas Ipoy.
0: Amin. Sehat selalu juga buat mama papa Ian. Biar semangat lemburnya. Amin, amin.
1: Iya.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM. Oh, ini ada yang belum dibacain, ada dari Mama Fuah. Halo Mas Ipoy, selamat malam, malam juga mau requestnya cinta dan air mata. Salamnya buat semua sobat setara yang lagi pada monit dimanapun berada ya. Buat Mas Ipoynya sehat-sehat, semoga bahagia selalu, amin. Di Facebook juga ada dari Noktanya, halo Om Poy, selamat malam Mama ikutan hadir. Siap, terima kasih sudah hadir. Ada dengan Justiran juga, Assalamualaikum hadir, selamat malam Bang Ipoy. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Requestnya hadirmu bagai mimpi, terima kasih, sama-sama. Oke, sobat setara sudah Ipoy bacain semua ya. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM. Radio Star berbasis infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Oke, masih di 93.5 Grass musiknya, yes. Masih paling Ipoy, Sobat Star semua tentunya di acara BRS Bebas Request. Dan gak keras sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Perbas, infonya grass, musiknya yes. Halo, selamat pagi cawasara semua. Selamat hari Senin ya. Dan tentunya jumpa lagi bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi buat cawasara yang mau request-request lagu atau mau kirim-kirim salam, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 083-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayo. Oke, sebesarnya Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya grass, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu, tak upami saat tos nuang Habutop, kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan bahas sampean pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, atur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon. Bapak Deden Supriyadi. Iya, atur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774 0882 2413 9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama? Dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Pujahidi.